Saya nikahkan kamu dengan anak saya, Skarapatapa Tapa binti Skaraberebopa. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah semuanya?

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
1: dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Skar Sari akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat dini hari, setelah merampungkan kunjungan ke Vladivostok, Rusia. Prabowo sebelumnya memenuhi undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri Aston Economic Forum EEF ke-11 di Far Eastern Federal University. Vladivostok sebagai tamu kehormatan utama. Selama berada di Vladivostok, Presiden Prabowo melakukan sejumlah agenda, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo juga menyampaikan pidato pada EEF ke-11 sebagai tamu kehormatan utama. Forum tersebut mempertemukan pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan ekonomi dari Rusia serta berbagai negara. Dikutip Antara, dalam pidatonya Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai peluang kerjasama dengan Rusia dan kawasan Eurasia, termasuk pentingnya memperkuat konektivitas melalui kawasan Pasifik. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan konektivitas. Berita selanjutnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso bersama Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani mendorong penguatan kerjasama investasi bilateral melalui Malaysia-Indonesia Investment Committee Working Group atau MICCWG. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tingkat menteri keempat Joint Trade and Investment Committee JTIC Indonesia-Malaysia di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Kamis. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri bertukar pandangan mengenai kerjasama investasi serta peran MICCWG dalam memperkuat sinergi otoritas investasi masing-masing negara. Dikutip Antara, Budi Santoso mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha Indonesia dan Malaysia untuk memperluas investasi serta memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Selain investasi, pertemuan JTIC juga membahas penguatan kerjasama perdagangan, termasuk akses pasar dan fasilitasi perdagangan produk pertanian dan pangan. Kedua negara juga menyambut penguatan kerjasama antar pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia dan Malaysia External Trade Development Cooperation atau MATTRADE. Berita terakhir, Kementerian Perhubungan telah memastikan operasional penerbangan Bandara Internasional Kuala Namu kembali berjalan normal usai erupsi Gunung Sinabung Provinsi Sumatera Utara, seiring tidak ditemukan abu vulkanik di bandara tersebut. Dikutip Antara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan terkonfirmasi dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara pada Kamis menyampaikan hasil pemantauan pada Rabu 2 September pukul 16 waktu Indonesia Barat tidak terdeteksi adanya abu vulkanik di Bandar Udara Internasional tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukan abu vulkanik pada kertas uji. Meski begitu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap perkembangan aktivitas Gunung Sinabung serta potensi dampak sebaran abu vulkanik terhadap operasional penerbangan, khususnya di Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang Hari Radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jett yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya, layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Voice of Indonesia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Kami adalah angkatan yang harus punah agar dari kubur kami tumbuh angkatan-angkatan wanita yang lebih megah. Surastri Karma Trimurti atau yang lebih dikenal sebagai SK Trimurti adalah salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang jurnalis perintis, aktivis politik, pejuang hak-hak buruh dan perempuan, serta istri dari Sayuti Malik, tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Ia mulai dikenal luas sebagai sosok intelektual yang berani menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisannya di berbagai surat kabar dan majalah pergerakan yang didirikannya bersama suaminya. Pada tahun 1947 hingga 1948, ia diangkat menjadi Menteri Perburuan dalam Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia, menjadikannya perempuan pertama yang memegang posisi menteri. Melalui peran tersebut, ia aktif membela hak-hak buruh, memperjuangkan regulasi jam kerja yang manusiawi, serta mengkampanyekan pentingnya kemandirian ekonomi dan pendidikan bagi kaum perempuan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku ternama Why Nations Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini saat kunjungannya di Jakarta melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri? Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur pemimpin, karena menurutnya pemimpin bisa datang dan pergi. Namun, lembaga yang kuatlah yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka panjang. Catatan penting dari Profesor Robinson ini menjadi bahan perenungan berharga ya bagi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung. Hanya di Voice of Indonesia.
5: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
2: Halo Jakarta.
3: Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari Jakarta, dari Voice of Indonesia.
2: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, di Hong Kong. Apa kabar Sekar?
3: Kabar ya, dibilang baik ya. Kita memang harus selalu selalu bersyukur, harus selalu optimis. Tapi ya cukup ini juga ya, masih khawatir, ada juga masih sedih juga karena masih dari gempa yang di NTT, kemudian ada gunung meletus, kemudian juga kemarin ada kebakaran hutan. Nih, semoga sih, saya berharap semuanya ke depannya akan semakin baik-baik aja. Kemarin hari apa ya, saya lupa ya. Pokoknya masih di minggu-minggu ini juga sih, Sam. Di awal minggu, Jakarta sempat gempa, tapi sedikit sih, jadi nggak terlalu kencang, cuma sebentar juga durasinya. Dan kemudian juga kalau kita baca ya, di berbagai belahan dunia itu isinya tuh bencana gitu ya Sam ya.
2: Iya, di
3: Sam sendiri gimana?
2: Perbatasan Tiongkok sama Nepal juga tuh ternyata
3: iya, kan?
2: Itu kan bencana juga tuh. Ya enggak?
3: Nepal, Tibet, kemudian juga di Antartika beritanya, kemudian ada kebakaran di Amerika Latin. Wah. Ya, begitulah ya. Tapi kita berusaha untuk membawa kebahagiaan tentunya ya Sam ya, di tengah berbagai apa ya bencana-bencana yang sebetulnya seharusnya juga menjadi kita melihat lagi untuk refleksi nih, apakah kita memang selama ini sudah cukup baik sama bumi kita, apakah kita sudah cukup menjaganya, dan memang kita harus take care sih sebetulnya ya. Dan ketika sudah ada di posisi seperti ini, barulah kita refleksi, aduh semoga sih tidak ada yang terlambat ya Sam ya.
2: Iya, selalulah kita harus banyak berdoa ya gak, di zaman sekarang ini ya gak, yang banyak bencana.
3: Iya, sedih banget loh Sam, di Indonesia gimana kalau di Hong Kong cerita mengenai
2: Hong Kong ini ada topan nih, topan saudal menempuh jalur yang tidak umum nih ya gak? Yang biasanya bergerak ke daratan Tiongkok melacak ke arah barat daya masuk kembali ke laut Tiongkok selatan yang menguat kembali menjadi badai yang dahsyat. Ini kita ada kayaknya masih ada typhoon kemarin udah berapa hari
3: ya?
2: Juga typhoon typhoon 1 ya. Ya enggak. Saudel menerjang persisnya Zhejiang di Tiongkok Timur pada akhir Agustus dengan angin kencang. Pelemahan di darat, badai melemah menjadi daerah bertekanan rendah saat bergerak di atas daratan. Ya enggak, terus bolak-belok. Akhirnya sisa badai masuk kembali ke perairan hangat di lautan Tiongkok Selatan, bagian utara dekat Hainan, dan terorganisir kembali menjadi topan. Ya enggak, mengapa badai ini bangkit kembali? Energi hangat, air hangat, ini sains nih.
3: Sains banget ya.
2: Kembali bergerak di atas laut dan hangat memberi badai pasokan energi baru. Gesekan yang lebih kecil, perairan terbuka menghilangkan gesekan daratan, memungkinkan sistem tumbuh kembali, ya enggak. Terus sistem tekanan tinggi di atas Tiongkok Barat laut membantu mendorong sisa-sisa badai kembali ke pesisir selatan, di bagian selatan lah.
3: Pokoknya jadi harus itu, ini sih. Tapi kerasa nggak sih sampai ke Hongkongnya itu kerasa topannya itu Sam?
2: Angin di luarnya sih angin-angin aja ya, angin besar gitu kadang-kadang ya. Tapi ya nggak ini. Hujan ya. Tahun ini juga mending sih, nggak ada typhoon. Ada typhoon 8 ya enggak, tapi cuma sekali ya. Biasanya kan berkali-kali nih, udah September udah.
3: Iya. Jangan ditungguin lah ya. Justru.
2: Kalau ya, banyak bencana banyak berdoa nih,
3: iya,
2: ya
3: betul. Untuk yang penting banyak optimis-optimis aja. Kalau misalkan memang sudah overwhelm gitu ya sama berita-berita di media sosial yang isinya omongin tentang bencana, tentang segala macam, mungkin udah saatnya juga kita melepas gadget kita gitu ya. Mungkin nonton yang lebih seru-seru aja seperti Halo Jakarta Halo Hong Kong yang setiap minggunya tuh kita menampilkan berbagai narasumber. Dan untuk edisi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa nih, Sam?
2: Ah, di minggu ini kita ada tamu bersama Bu Devi. Mm-hmm. Bu Devi ini dari EOC, yang EOC singkatan dari Equal Opportunity Commission.
3: Mm.
2: Ya nggak. Dalam bahasa Indonesia kita nanti serahkan aja kepada Bu Devi. Ya nggak, yang menjelaskan.
3: Belum udah dikasih okay. Kerjaan ya suruh nerjemahin ke bahasa Indonesia ya.
2: Iya betul.
3: Oke, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bu Devi. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
1: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
2: Halo Jakarta.
3: Halo Hong Kong. Seperti disampaikan oleh Sam, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Devi Novianti dari EOC Hong Kong. Kita sapa saja Ibu Devi, apa kabar?
4: Kabar baik, Kak. Terima kasih atas undangannya pada hari ini.
3: Selamat pagi, Bu Devi.
4: Pagi juga, Kak.
3: Sehat-sehat ya, Bu ya?
4: Alhamdulillah sehat, ya. Lagi zaman flu ya, apa udah masuk flu ya, tapi ya alhamdulillah sehat lah Kak, ya.
3: Iya, karena di Jakarta juga cuacanya masih panas terus nih Bu. Hujannya tuh kita berharap-harap hujan juga masih belum hujan gitu ya. Jadi ya, memang banyak juga yang sakit kan karena di masa-masa peralihan ini.
4: Iya. Mungkin harus kirim dari Hong Kong kali ya,
3: terkenal dengan kebanyakan hujan justru ya. Wah boleh ditunggu, apalagi untuk di daerah yang saat ini sedang mengalami kebakaran gitu ya, yang masih ya, aduh boleh lah akhirnya dibagi-bagi ya. Tapi Bu Devi sendiri ini sebelumnya kita mau nanya nih, Bu Devi udah cukup lama ternyata ya di Hong Kong ya.
4: Ya sekitar 32 tahun ya.
3: Mm-mm. Dan saat ini Bu Devi juga banyak fokus atau bergerak di bidang-bidang yang terkait dengan pekerja migran Indonesia juga ya Bu ya.
4: Iya, jadi gini Kak, saya bekerja di lembaga Komisi Persamaan Kesempatan Bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya Equal Opportunities Commission. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang menerapkan undang-undang anti-diskriminasi di Hong Kong.
3: Oh.
4: Nah, undang-undang ini berlaku untuk semua termasuk pekerja migran.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi karena saya orang Indonesia dan karena di Hong Kong ini pekerja
3: banyak,
4: migrannya
3: ya?
4: Juga banyak, jadi pekerjaan saya itu banyak sekali bersinggungan dengan pekerja migran Indonesia gitu Kak ceritanya.
3: Oke, tapi keren banget loh Bu menurut saya ya Sam, karena di Indonesia ini belum ada yang untuk satu lembaga khusus yang membahas mengenai persamaan gitu kan, equality gitu ya. Ya mungkin secara spesifik diskriminasi secara spesifik mungkin secara itu belum ada, tapi lebih ke Komnas HAM gitu atau Komnas Perempuan atau Komnas Anak gitu ya. Tapi kalau di Hong Kong ini justru ada Komnas Anaknya sendiri, ada Komnas Perempuan, tapi ada juga yang untuk persamaan ini juga spesifik gitu ya Bu Devi ya.
4: Ya, jadi Kak perbedaannya gini kalau tapi kalau kita Kak, jadi kalau Komnas HAM itu kan hak asasi manusia secara keseluruhan dan kalau kita ya, jadi sebenarnya ada lembaga, jadi ada bidang-bidang tertentu. Jadi nggak semua bidang dilindungi oleh undang-undang yang bisa undang-undang ini, yang bisa lewat undang-undang. Di bidang lain, misalnya kalau ada pelanggaran lain, mereka harus ke pengadilan lain. Jadi kita ini didirikan untuk address kayak misalnya diskriminasi di bidang pekerjaan, diskriminasi di bidang pendidikan, diskriminasi di bidang kalau kita mau ke hotel atau barang pelayanan dan jasa, lalu diskriminasi di bidang, jadi sudah ditentukan bidangnya, sehingga jadi aturannya begini Kak, jadi daripada ke pengadilan kan prosesnya lama gitu kan Kak ya, Jadi pada bidang-bidang ini seseorang itu bisa langsung mengajukan tuntutan lewat kantor kami. Nah, jadi nanti bisa dikonsiliasikan, bisa dicoba didamaikan. Kalau nggak damai, baru ke pengadilan. Jadi intinya ini adalah usaha pemerintah Hong Kong untuk memberikan keadilan secara lebih affordable, lebih murah kepada masyarakat Hong Kong. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada undang-undang anti diskriminasi, kalau misalnya di biasanya tuh dari beberapa departemen berbeda gitu, ada yang untuk pekerjaan apa segala macam. Tetapi kan kalau ada pelanggaran itu kan pelanggarannya pelanggaran pidana, bisa dipenjara gitu. Kalau kita kalau ada pelanggaran itu apa tuh namanya, jadi itu seperti civil claim, seseorang bisa minta ganti rugi keuangan terhadap perusahaan atau terhadap lembaga pendidikan kalau dia didiskriminasikan atau dilecehkan di bidang pendidikan. Jadi bedanya seperti itu, Kak. Jadi benar-benar memberikan keadil redress ya, secara lebih affordable, lebih mudah dicapai untuk masyarakat Hong Kong. Gitu, Kak, ceritanya.
3: Wah, itu dia kenapa memang menjadi lebih nyaman untuk masyarakatnya sendiri ataupun untuk mendatang ya, karena ada rasa ketenangan, keamanan, dan juga kepastian gitu ya. Kalau ada apa-apa nggak harus ngumpul ke lewat satu pintu aja gitu, tapi bisa dibantu melalui CEO sini.
4: Ya,
3: Oke.
4: ya betul, Kak.
2: Kalau masalah mengenai PMI di Hong Kong, bagaimana, Bu Devi? Enak.
4: Jadi kalau masalah PMI biasanya ya ada beberapa inilah ya, ada beberapa istilahnya pilah lah ya. Misalnya ada PMI yang mengalami masalah ketenaga kerjaan, ada juga PMI yang mengalami masalah kebanyakan sih diskriminasi karena disabilitas. Jadi di Hong Kong ini undang-undangnya adalah kalau orang sakit itu termasuk disabilitas sementara. Jadi nggak seperti yang di UN. Kalau di UN itu harus sakit secara permanen baru dilindungi oleh undang-undang disabilitas, baru
3: Disabilitas.
4: dinyatakan disabilitas. Kalau di Hong Kong sakit itu dianggap disabilitas sementara, dan bukan hanya terhadap PMI sebenarnya, terhadap masyarakat Hong Kong itu diskriminasi disabilitas itu termasuk diskriminasi yang tertinggi gitu. Jadi banyak orang sakit atau dia lagi cuti sakit lalu diputus kontrak. Yang kedua, Kak, banyak juga nggak banyak sih ya, tapi yang kita dengar dulu kita pernah mengalami kita pernah melakukan penelitian juga pelecehan seksual. Jadi penilaian kita pada masa itu, jadi 7% dari survei, 7% dari jumlah survei yang kita surveikan itu mengalami pelecehan seksual. Jadi waktu itu kita sampel surveinya kalau nggak salah 500 orang, dari 500 orang 7% mengalami pelecehan seksual dalam 1 tahun. Nah, jadi kita juga merasa mungkin ada juga teman-teman PMI kita yang mengalami pelecehan seksual, yang mana mungkin karena mereka tidak tahu atau mereka tidak karena budayanya lain ya, Kak ya. Kalau di Hong Kong itu ngomongin lelucon jorok gitu kan, kita
3: Seksis
4: mah biasa
3: gitu.
4: aja di tempat kerja misalnya, ya kan? Kalau di Hong Kong itu merupakan salah satu pelecehan seksual. Sebenarnya pelindungannya itu cukup luas lah untuk masyarakat Hong Kong.
3: Dan bisa langsung dilaporkan ke IOC itu, Bu.
4: Bisa dilaporkan ke IOC, ya.
3: Wah. Kalau
2: Misalnya
3: bisa.
2: pekerja, pekerja nih, misalnya pekerja di rumah, terus majikannya memberikan foto porno misalnya, apakah itu diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual?
4: Iya, Pak Sam, itu termasuk pelecehan seksual. Jadi di Hong Kong ini, Undang-Undang Hong Kong, pelecehan seksual itu ada dua arm, selain dua tangannya. Jadi yang satu, yang orang ke orang benar-benar persis seseorang itu melecehkan seksual, apakah menyentuh, memberikan apa, ngajak pacaran berturut-turut gitu kan, udah ditolak juga masih tetap ngajak. Yang kedua adalah pelecehan seksual yang tidak langsung. Jadi ini istilahnya adalah kita melakukan sesuatu, tetapi walaupun tidak ditargetkan terhadap orang tertentu, tetapi kalau orang itu merasa tidak nyaman dan ada konotasi seksualnya, dan orang lain juga merasa masuk akal untuk orang tersebut merasa tidak nyaman atau terintimidasi, itu juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Menurut
2: Wow, saya baru tahu tuh.
3: Iya nih, jadi harus hati-hati nih Sam ya, kalau misalkan korbannya apa untuk yang bercanda-bercanda seksis ternyata bisa dilaporkan. Tapi Bu Devi, untuk PMI-PMI sendiri, apakah mereka memang punya apa ya kesadaran atau mengetahui informasi mengenai untuk bisa melaporkan hal-hal tersebut ke IOC, atau mungkin ada yang merasa takut-takut nih nanti sama majikannya ke depannya bagaimana kalau nanti berperkara di IOC, itu gimana nih Bu untuk saat ini?
4: Saya rasa sih pasti ada ya, karena kan juga kita apa tuh namanya, jangkauan kita kan juga tidak tidak besar gitu istilahnya. Kita itu melakukan regulasi secara reguler, kita mengadakan workshop untuk apa, supaya teman-teman itu tahu. Tetapi kan teman-teman itu pertama nggak semuanya libur minggu, kedua nggak semuanya mau datang ke kantor, yang ketiga nggak semuanya tertarik gitu kan, karena pikir kadang-kadang ah itu mungkin tidak terjadi sama saya gitu Kak. Jadi ya kita berusaha sebanyak mungkin lah untuk melakukan pendidikan. Makanya platform seperti ini saya hargai sekali, karena mungkin nanti ada teman yang mendengar jadi bisa lebih tahu. Ya jadi kita, ya kita berterima kasih sekali atas undangan ini, dan juga kita bekerja sama juga dengan NGO-NGO lain. Kita juga ada sebenarnya ada memberikan dana setiap 2 tahun sekali untuk NGO atau LSM atau organisasi komunitas untuk apply dana dari kita untuk memberikan pendidikan atau memberikan workshop-workshop kepada anggotanya gitu Kak. Jadi kita memang berusaha untuk menggandeng stakeholder sebanyak mungkin sehingga kita bisa memberikan lebih banyak pengetahuan lagi buat teman-teman di Hong Kong gitu Kak.
2: Selama ini Bu Devi, selama ini banyak nggak yang melaporkan diri ke IOC, atau mereka tahu ada badan IOC ini ya nggak?
4: Yang laporin nggak banyak Pak Sam gitu ya, karena saya pikir itu di Hong Kong itu kan orang datang untuk kerja ya, jadi mereka tuh kalau nggak kepepet banget itu biasanya nggak lapor gitu loh Pak Sam. Jadi angka yang datang kita itu tidak banyak, dan saya rasa juga tidak merefleksi lah keadaan sebenarnya di lapangan.
3: Baik. Dan mungkin persoalannya apakah memang akses atau mungkin mereka takut seperti apa berbelit-belit seperti itu, tapi padahal kan tidak demikian ya Bu Devi ya. Mungkin kalau misalkan nih banyak teman-teman PM ini yang saat ini mendengarkan, ada yang mau disampaikan nggak nih Bu khusus untuk mereka nih Bu?
4: Kalau buat teman-teman PM yang mendengarkan, jadi jangan takut untuk melapor, dan selalu bikin buku harian pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada, misalnya merasa didiskriminasi, merasa dilecehkan, jadi dicatat ya kejadiannya kapan, di ruangan mana, tanggal berapa, jam berapa. Jadi sesuatu saat nanti kalau misalnya diperlukan, jadi jurnal kerja itu bisa dijadikan sebagai bukti, karena apa, pelanggaran anti diskriminasi ini bukan pelanggaran pidana tapi pelanggaran perdata.
3: Apa
4: Jadi
3: data?
4: kalau misalnya ini sampai ke pengadilan, hakim itu akan mempertimbangkan segala sesuatu yang bisa menunjang klaimnya si pengadun tadi. Dan juga kalau misalnya, apalagi kalau dalam pelecehan seksual, biasanya kalau kecil gitu ya kita diamkan, terus lama-lama meningkat gitu. Jadi jangan sampai meningkat, nanti susah menghadapinya. Jadi dari perlakuan kecil kalau kita tidak bisa mengatasi, jadi langsunglah dibilang bahwa ini tidak bisa diterima gitu kalau bisa. Dan kalau ada apa-apa bisa telepon untuk bertanya, konsultasi, nomor saya 2106-2156.
3: Wah langsung dikasih nih.
2: 2106-2156. Sorry, gimana Bu Devi?
4: 2106-2156.
2: 2156.
3: Oke.
2: Apa bedanya sih? Sorry, mungkin masih ada waktu ya kita ya.
3: Boleh, boleh.
2: Apa bedanya dengan IOC dengan Labor Department ini ya enggak? Sebenarnya kadang-kadang juga pelecehan juga bisa dikomplain ke Labor Department kan?
4: Jadi gini, apa tuh namanya, Labor Department itu kan sebenarnya hanya untuk ketenagakerjaan. Cuma di Labor Department itu dia bisa juga jadi penyelesaian masalah ini juga banyak teman-teman yang mungkin kurang mengerti. Jadi penyelesaian masalah di Labor Department ada dua tingkat. Satu, menyelesaikan masalah ketenagakerjaan aja. Kedua, menyelesaikan semua masalah di bawah undang-undang lain yang menyangkut ketenagakerjaan. Jadi kalau menyelesaikan semua masalah, berarti nanti dia kalau misalnya dia ke apa tuh namanya, jadi kalau dia ke IOC, orang IOC akan tanya, jadi ini apakah termasuk penyelesaian masalah terhadap pelecehan atau diskriminasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu, karena bisa juga orang punya dua paralel claim, jadi satu ke Labor Department, satu ke IOC. Nah, itu bisa diselesaikan. Misalnya kalau udah meetingnya di Labor Department udah lebih duluan dari meeting IOC, mereka bisa menyelesaikan lewat Labor Department sekalian.
3: Oke, baik. Dan memang
4: Dengan
3: sebetulnya dengan adanya IOC ini tuh jadi memberikan rasa tenang ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, karena pertama mereka perempuan, kemudian jauh dari tanah air, kemudian dari berasal dari kelompok sosial ekonomi juga yang mohon maaf rendah gitu ya. Tapi dengan mengetahui aja ada IOC gitu ya, mereka jadi oh berarti ada akses yang ini nih kalau yang tadi itu nggak bisa gitu. Dan apalagi Bu Devi sendiri juga sangat terbuka ya terhadap para pekerja migran Indonesia, dan ini juga sebenarnya hal yang sangat baik ya. Mungkin kedepannya juga boleh juga ya kalau di Indonesia ada badan yang khusus seperti ini loh menurut saya nih. Jadi kita nggak akan menormalisasi-normalisasi yang namanya seksis di tempat pekerjaan atau hal-hal yang kita anggap biasa ternyata bisa dituntut, dan ini lewat jalur perdata ya.
4: Ya, mudah-mudahan Kak. Jadi saya pernah ada contoh nih Kak ya, pernah dengar nih ada cerita. Jadi ada seorang teman, dia ingin menuntut haknya atau dia merasa dia didiskriminasi. Jadi dia bilang gini sama saya, oh Kak Devi, saya tuh ya abis datang workshop ke Devi, Kak, ke Devi saya taruh aja bukunya di meja biar majikan saya lihat bahwa saya ngerti hukum. Jadi majikan saya tidak menekan saya lebih lanjut. Gitu. Jadi itu salah satu contoh di mana itu bisa mengempower, pengetahuan itu bisa mengempower teman-teman.
3: Iya, apalagi kalau misalnya mereka tahu, wah saya punya akses langsung loh nih ke IOC Hong Kong gitu ya.
2: Nah, Sekar, kadang-kadang majikannya sendiri, orang Hong Kongnya sendiri ya, itu mereka juga kurang begitu tahu. Ya,
4: yeah.
2: Kadang-kadang megang-megang, istilahnya megang gitu, megang pinggang atau apa di misalnya di dapur, di dapur. Dapur Hong Kong kan

0: tidak apa misalnya memang kurang mendengar gitu ya. Terus misalnya dibilangin dasar budek apa segala macam gitu kan. Nah, itu termasuk pelecehan pelecehan disabilitas. Gitu. Jadi kita pelecehan pun juga ada pelecehan seksual, pelecehan ras, pelecehan disabilitas, juga pelecehan terhadap orang yang menyusui. Ini juga empat yang kalau terjadi itu seseorang bisa melaporkan ke IOC. Gitu.
1: Nah, kalau misalnya ditunjuk-tunjuk gini nih, kamu ini, ya enggak? Itu bagaimana tuh?
0: Kalau itu udah masuk urusan polisi,
2: Iya,
0: Pak,
2: itu udah
0: karena kan
2: masuk pidana ya, Bu ya.
0: udah masuk pidana gitu, karena kan udah ada physical, ya kan? Kalau jadi kalau yang namanya indecent assault itu, kalau tapi saya mesti mesti dicek dulu ya, kalau ada sentuhan udah mulai ada itu bisa dimasukkan ke ya dilaporkan ke polisi sebenarnya.
2: Oke, ini
1: Wah,
2: menarik banget sih
1: seru sekali
2: sebetulnya.
1: ini ya.
2: Ini banyak ilmu banget ya yang bisa kita dapatkan terutama untuk PMI-PMI ini. Karena kalau saya sendiri aja nih juga mendapatkan banyak informasi nih. Semoga juga para PMI-PMI yang mendengarkan juga ya, jadi semakin tahu mengenai IOC dan juga sudah ada kontak langsungnya Bu Devi. Semoga tentunya bisa semakin mencerahkan, semakin membuka akses dan juga informasi. Pengen ngobrol lebih lanjut ya Sam ya, tapi ya karena waktu yang memisahkan kita ya Sam ya.
1: Iya, sebetulnya sebetulnya saya tuh pengen tanya ya nggak, kalau kalau turis-turis datang ke Hong Kong ya nggak, check-in ke hotel misalnya restoran segala macam itu bagaimana ya, ada kalau didiskriminasi bisa komplain nggak ya?
2: Untuk
0: Bisa
2: turis yang hanya
0: sebenarnya Pak Sen,
2: sebentar ya. Oh, bisa ya.
0: bisa. Jadi tapi tergantung apa tuh tergantung jenisnya kan. Misalnya kalau dia dia lagi dilecehkan secara seksual atau dia lagi pergi ke toko lalu dia didiskriminasi, ah dasar kamu nggak punya duit orang apa gitu kan, itu berarti kan
2: Iya,
0: rasisme.
2: betul.
0: Oh, orang Indonesia belanja apa nawar doang tapi nggak gitu, tapi mesti disebut Indonesianya
2: Iya.
0: gitu misalnya. Jadi
1: Oh.
0: sebenarnya itu juga berlaku ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Tapi semoga
1: Nah,
2: enggak
1: tuh
2: ya karena
1: turis-turis ya
2: iya.
1: dari Indonesia.
2: Tapi saya 3 kali ke sana untungnya nggak mengalami hal-hal yang bagaimana sih. Semoga kedepannya juga nggak terjadi ya. Karena orang Hong Kong
0: Ya.
2: tuh harusnya yang ramah-ramah kayak Sam, kayak Bu Devi gitu ya.
0: Iya, ini kan perlindungan aja Kak, belum tentu terjadi. Cuma maksudnya kalau
2: Iya.
0: terjadi berarti ada channelnya gitu loh Kak,
2: Iya,
0: ya.
2: betul. Bu Devi, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya dan
0: Terima kasih.
2: informasinya yang begitu berharga. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan durasi yang lebih panjang tentunya Sam ya.
1: Iya, ini apa nomor teleponnya 2106-2156 ya?
2: Iya.
0: Iya, betul Pak Sam.
1: Ya. Oke, dicatat aja deh teman-teman semua ya.
2: Iya, saya juga
1: Terima kasih
2: nyatet
1: Bu
2: nanti.
1: Devi.
2: Terima kasih
0: Oke,
2: Bu
0: terima
2: Devi.
0: kasih.
2: Salam
0: Bye-bye.
2: sehat. Bye-bye.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta.
2: Halo Hong Kong, menarik sekali sih pembicaraan dengan Bu Devi ya. Buat saya ini isinya dari awal sampai akhir ini informasi semua. Jadi bagaimana sebetulnya ada lembaga di sana yang namanya IOC yang memberikan kepastian dan juga memberikan rasa tenang. Jadi nggak perlu khawatir untuk adanya diskriminasi, kemudian juga diskriminasi terhadap disabilitas, rasisme, seksis di tempat kerja itu ternyata bisa dilaporkan dan dijamin ya.
1: Betul. Dan teman-teman semua turis-turis juga bisa ya, ya mungkin
2: Benar-benar.
1: waktu check in ya nggak, gimana lah
2: Iya.
1: pengalamannya ya nggak, I'm sorry katanya kita fully book tapi ternyata ada kamarnya mungkin
2: Iya.
1: bisa ya nggak, ya nggak
2: Benar-benar.
1: didiskriminasi karena kita lihatnya pakai sendal kali masuk ke hotel.
2: Nggak tahu aja justru yang pakai sendal itu ya.
1: Nah, itu dia kantongnya tebal.
2: Nah. Justru kalau yang dari atas sampai bawah itu brandnya gede-gede banget, nah belum tentu ada uangnya banyak.
1: Betul itu ya, kalau duit itu cashnya kurang itu pakai pakai plastik dia uang.
2: Kresek hitam ya.
1: Kresek kita.
2: Terus di Hongkong
1: seru
2: ada
1: juga
2: cerita
1: ya,
2: apa
1: ngobrolnya.
2: Lagi
1: mungkin
2: nih?
1: Ada anak kita keundang lagi ya
2: Iya benar-benar.
1: Tapi Bu Devi tuh emang apa susah ya nggak untuk diundang ya nggak harus
2: sampai cuti dulu loh demi Halo Jakarta Halo.

0: Hongkong ya.
1: Makanya,
0: Wah,
1: makanya
0: luar
1: ya.
0: biasa, memang Bu Devi ini terbaik nih.
1: Oke, ini ngomong-ngomong di Hong Kong ya nggak? Pembukaan musim pacuan kuda nih, waduh. Jadi racing season sudah mulai ya. Musim pacuan kuda 2026-2027 dimulai pada tanggal 6 September. Rayakan dan alami pembukaan musim di pacuan kuda di Satin. Ya nggak, serangkaian acara yang semarak kyo nanti menampilkan pertunjukan musik live, hiburan dan makanan lezat yang menjadi panggung untuk menyambut musim pacuan kuda baru dengan gaya yang meriah. Ya nggak, pengunjung ke Hong Kong dapat menikmati berbagai penawaran menarik. Untuk informasi lebih lanjut hubungi www.hkjc.com.
0: Itu
1: ya nggak, hkjc.com,
0: hkjc.com.
1: Hong Kong Jockey Club sebetulnya, Jockey Club .com ya. Jadi turis-turis juga bisa tuh
0: Boleh ya, boleh ikutan
1: sekarang.
0: ya.
1: Sekali-sekali kan nggak ada di Indonesia ya nggak, pacuan kuda ya nggak.
0: Iya, nggak ada sih, belum belum ada ya, dan belum begitu populer juga kalau di Indonesia sebetulnya. Itu dari
1: Ya
0: Hong Kong
1: nggak.
0: ya, Sam. Kalau dari Indonesia sendiri, kita akan menyelenggarakan Indonesia Sport Summit 2026, dan ini menghadirkan banyak kolaborasi antara global, inovasi, dan peluang baru bagi industri olahraga di Indonesia. Diharapkan acara ini bisa menjadi ruang untuk bertukar ide, membangun koneksi, dan memperkuat kolaborasi yang mendorong mendorong industri olahraga Indonesia ke tingkat dunia. Misalkan kayak tadi kan hoki kan belum ada ya. Semoga nih juga bisa ada juga nih nanti ke depannya ya. Kemudian di kegiatan itu ada Global Leadership Forum, ada Sport Industry Expo, ada Sport Tourism Showcase, ada Sport Industry Job and Fair, dan juga Career Hub. Jadi yang masih ada kaitannya nih sama olahraga-olahraga ya, bisa datang. Acaranya itu di Jakarta International Convention Center atau JICC pada 11 hingga 13 September 2026. Itu tadi cukup padat ya informasi yang diberikan untuk hari ini, dan semoga bisa menambah informasi dan memberikan selingan dari berita-berita yang selama ini kalau di Indonesia isinya bencana-bencana-bencana terus. Semoga cerita dari Hong Kong dan juga dari Indonesia ini bisa sedikit memberikan apa ya, waktu istirahat untuk pendengar ya, Sam ya.
1: Yang lebih santai.
0: Walaupun hari ini kita ngomonginnya cukup berat juga ya, tentang tentang
1: seksual
0: advokasi,
1: diskriminasi.
0: diskriminasi, sexual harassment. Jadi jangan takutlah kalau udah ngerasa kita nggak nyaman, ternyata bisa dilaporkan. Jadi hati-hati ya para pria yang sukanya bercanda-bercandanya.
1: Betul. Yang main
0: Bisa
1: WA-WA juga
0: dilaporkan.
1: tuh ya nggak, kirim-kirim gambar-gambar yang seronoknya.
0: Iya,
1: Hati-hati ya nggak, itu boleh
0: benar.
1: diklaim itu nanti
0: Benar, dan
1: ya.
0: itu juga nggak hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi juga bisa dari perempuan ke laki-laki ya.
1: Wah, itu kalau banyak itu banyak ceritanya ya.
0: Iya kan? Oke, kita ketemu lagi di edisi Hello Jakarta, Hello Hong Kong minggu depan. Saya Skarsari pamit undur diri.
1: Saya Sam di RTHK mundur diri juga. Sampai jumpa minggu
0: Sampai
1: depan.
0: jumpa, terima kasih ya. Bye-bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.

Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

Tiba Cihirer dan suara di program on serar hoi tiga sandung untuk ser spraha. Wi finansiun serar hoi tiga sandung. Sikan si bita ira komentara onan falungan uga email anon ser email adresa. voilisnars@gmail.com atau voilisthoughts@gmail.com. Wir warten darauf auf Wiederhören.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang patapatapa binti sekarang peribupa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya? Oke.